sinna chirik chance titi tena wahi tehi taitsena tokot tishint aitsena kokenta rakesa tsunta tiot etin sa tsukenta kuhie kwa aka shanta har kuhie wala kutene kata akeko te wala ko hae hon tisa ka uah un wala